0: Akwemese ngxime mhlekya South Africa mochogo ta chwa khama khwe. Tinqa ke mongqithi qhisi. Taka mhatu mhanqo South Africa omtsonqwiya.
1: Takula ngxime mkhane tsonqwe ya.
0: Kaka tsuwa tsigqhunt. Taka wethi sike mtsa gqa tsumtsa tsehya ngqai. Ke viki ngwa uwa ngwatiya ine aduki tiwi akhresti sika mtsa tsa. Kau tsi sike akwa gya funi uwa gya mak gya kompiter. Atene gwa makwa tsuta gqa tsuwa tsehya.
1: Kana ndega khama gumi funi. Kami tangan kita pun mumu kau wa kuising iwa.
0: Aha, kuising iwa tu desi season tu ada awi. Ia nato kita tu akhir sesi jumpa ada cua gre.
2: Ini tu sambil mengwa isi ketengwa SABC belum besar.
3: Teu ciri kahotzi, teu kuih jinu, teu doji, te anak kau tingkai kai kamsiki, XK FMCK.

0: Itsimisa tshotshoko o simphia ke tshoqwa gqonoleng. Le tloa sa le ka qhoma, msantu ka mpe a wa municipality ke ka tshipangi ka pa tshotsho. Economy mo le khasi kwa ka go ika mpia a nne ka tshini. Le tloa sa le ka qhoma ke ka mpia ke tshini, msantu ka qhoma ka mpe a tla go ka tshini. Ka tshiki ka nne se nne ga se ka feta a tshini a go khwe. Ke na khasi ka mpe ka mo khali tshotsho o sim. E ye ke tinta mo dikgwe ke ka mpe o se ke se ka di ndisa ka ka nna Salga is a piece of even Lisa, Kukma Atu, Kukma Atuwa.
1: Eka.
2: Yawa.
3: Nikuwa jamba, tangule kama gea kanuma. Matui moro, mishin merere gea kunda. Tai uweshi ni gea kunda. Amai ke kuka ku, kama kaku. Kono neka juga ngauga juga kaku, waka kang juga. Ta kono neka ngauga juga ta kau si juga ta. Ke kono juga neka ngdo. Kalau si kau mama tu.

Alles hier war muss so sagen am Kemuli. Oder kommt die Tine 14 Minute gegen Radio XK FM gegen Kom, die wollen die Kamim gegen Mafi de Gangaba, Go Sumanuje, ein Programm. Kita tempat mak muku gika gue ngegat yang agang yang gue aja abung gak kewali ngwa mik na ilmiya ritsli ta anjikam gue sengkom ka gita kom kita awa mandaha di 7-2-3 Julai ka gita kom kita am gita afitika ngwa mko krisis manuye wa ngwa hewa Julai ngawa ka krisi ka antine akala utom ke wala singki chuang anjikam gue sengkom komang programa mahaku misalnya ngawa agita utamam ke vilungi sagani kunam anji kam gesan kwa ke kawa mdiar di kwartao ke chingu singi chua ngu kem gichu ngawa vilungi sagani kuna kang nausi ka ngea utamam skola mhigani kuna mtina atu isa muku gika kwa ngewa kwe anji kam gwe mgeke sang kwa heke dewe gwe giteke nguyi eits lang tam giteke sang dewe ngay raporti sang agite sang adawak raporti ngu daoma gita toto teke lungisa de daoma gita toto to geke lungisa ka juni examen ang duike ka krisi kam gikwa kwa kumam chik gita kula kam gita wa kali ta sa ke akala utuwa skola mhe ke chimu singi chwa ngang muku ing algom kwa kumam ke kongke radio XKFM mwa twisa muku chik gika sa ka krisi kwa kumam ke chimu singi mwa gita gunung angwa mko programa ate gam chik gya khama ulno wa yal fir ngwi nam tamam khigita a khawnwa ya wala wa yal fu khe program ngutini akala utum simusila program yi nghe a kom ke journal program wa gadda wala sila gi chwang taka khisi kam tini a samthwak wala sila agita kom kim a khason titi gani khunam hege chega ge he khama kho ko so simusila am chig gi ta ka wa khu ge risiko ege kwa ngwa mku gika waka hongka hii kakai hii katitike hii age wana kakai mchi krisi maga tini gita hongka hii ngaba aketi waka nghe tini akaluto mki wala sila mkri tini chigi gita agmika ngawa mprogram ate mchigi gya kama mko kawisi wam ya gya kwa mke chibunga chusha tunki nghe chimu sila mku kwe aligawa mko magi kongki radio XKFM mchigi gita sa kwa hii mko kawisi program a kalau utam ke wala sin lagi cuang wah kang heka mahatu sam ku giga sa kong ke radio XK FM malaya kama khwe bunga wa se se moeka age asi kama kai tim tan jiwan al dum ku kuma ke kong ke ho onort in siwa ngi ji bage ni kha muku giga sa ka khisin kang ka akal utam ke ka manda kha ma ke ya cuang gita kom di manda kha wa ti wisisin aga chu fitika sia ti wisisin aga giga go chu mujya ka no si ka ga utam program aga cuang wa ngin aga giga go chu mujya ka smanu jya ko ang mi ga bang ba fitika ngwa ka ga kam ta chimbu si mhag mi ang wa program ki ga ngi ra sa fita ta dura ti gira sa ko program akalu tom ki ulang musa ke ya cuang

Es que por donde se ve con cote te va a tener con fierte manito con cote con cote te va a blues o ta causa con che con que es va uva chu o uva vino se gani ka hum ta tu ta sa okay man un ta ki ta ko ko kan hum tu ta khulika ta jala ta kala ka inene ke em ko ko is hum ko le la chela vulu sa chi ta ta ka chi em ko ka tu ta ka wa chi jala sen ke ka na ta ya o chi ka ka tu ta so khling ngui ke he ka ko ta khwa awa ka ngir nga disa ke mching nga ma kala chi akwa tu mcim ngamak kelacik yang cawu sekuat tu tua panggak uah. Karena kata nak problema, kalau tidak kau cik yang cawu tu tak kau pernah sa tak galak yang hati sahui titi mang cuma cik belum sa wajib jelas. A ketek dalam kau ke a hege a orang dulu sih ribu sih sa tu cium cik agani tak cak aku tu cik lam cak tau tu cik cak aku tu tak cik lagi cak aku cik problema tak problema wajib jelas aku sih marke yang cak mona uah. Tak terlalu cak hitam ke problema cik cak aku kacau. Kita rasa wajib jelas kan ikan kamu cakap kau gam asal cium cakap kau kau kamu cakap kalau tuam cakap kau sudah tinggal kita rasa kaget.

Sekarang bantuan siapa ni kamu kau tiba-tiba tiba kamu sesin drink tu ni kamu kau cakap kamu kau belum sepuluh karam wah perkara macam macam belum sama kau kau tanya kau sih kamu cek kamu kau ewa uwa lungsa gani kau cik macam tiba tu tu kat tu ni kau sih kau lungsa manghi tak kau cik cinga cik gani tak kau tu kau lungsa kau itu kau kau curi curi dindi anda kau hong dindi kau lakukan kau tu cila tamu tu sehatu macam kau curi curi ka ka ka ka ka ukapa kamu cakap kau ya. Tetapi lagi David kau tulis sila tetap cik kau tu kalau kau mulungka mulungka mulungka ngaji sila macam dawa tu kia kia ayah ka tam satu gudwe kila ada kau tu sam sa kalau mam sa kisi ya mak kalau mak kisi kalau kau macam gamal kau kau David David kau tu sam tam apa pun bir best itu dia tu nak kau tu cara kau gagal kau cuci kau kau pelatih naik kau dawa cik jelas pun kau David monita tu tadi lagi cik ya kau tu kau ka tengah tengah cik kau. Kamu cakap sama-sama tu, kita ni negara. Thali kan ni negara, wajib jelasin kita rakyat deh.

17 menit 33 detik yang terkira sehingga maklum dah program yang kita awal bilang sekarang kita program dah kita sengki 43 menit kan kita nanti kengawa sesi tentang gambar 17 menit tentang kuang kengawa tentang program yang kita kalau terkira tentang kuda kengawa ya waktu di bank yehe jalan kengawa dewe kengkom terkira ye kan kawa sekolah pokoknya macam tangki kuat kan macam kaya sengke vengke sengana angana kuwa a fatu kue he jalan ngawa a he kama ngawa a rukale ha kaya sengke a jala he kama ngawa a muku ge kalung sa a kita ngawatu tetapi ge apel ngawa atne o a studi skedila hung seng he kue he onam kuhi aje ya pola pola kat emku gika longsa amane kwa alongsa wa kuhi kaya wa tegat ni ya tiki he angana kwa angana kwa kuhi a wa hdi lang perang wa gih huna jaga sengke hdi lang angana kwa katiti kuhi o manila nyuya wa jika aku klik kwa kake tena dang sema gita o katidike he ka wa ikona ke hanakuya ka hanakuya teitike titimuchi gandi jo hanakuya koita kwa lom